Jila, jila yetu, yenye ingi banza, yenye ingi sota, ditale nupe, balu mukenu. Ingi mono mutu kiambote gina, tuzwe lombote, tushiko ngoma, tupanga mwangola.